0: Ini mana nuk wa kita penuhkin ini wa kesam nukin
1: salty
0: choco
1: KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nak bayar cuti tapa mungkin ini wakasan mungkin.
1: Invite.
0: Munua.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: inimene nokra chitita apan hokin ini wake som noki
1: raccoon
0: to parau
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.